Ang kaya pun si tapi mau wajib kita minister seorang nang ane kota peko rau di negeri nak kaim, aim pun rau dua wa, kena kena kandil kapan yang ram, kiri pasing kaim bukente kapan ente tu kente tetai dikayu.

Ay, mae ni akuna wakina kon data na kori kite yang ram na udin eri ni. Am na kau karikin kan ni rakatanu tali tangi rakina kona takabenentai bukin na beting apa ngayo. Ada pun rakatanu tanda no kawaki.

Awai pun si tapi mana mahu orang itu menis senang pura itu awa. Na awa awa kan tapi korang rika udah nene, awan cawar awa semangat awa orang awa kena kau nara awa ni kaki bos ada meten dalam program.

nakana koman kan rabu bersih ari asan ko nanun pe wo wate opo bersih ke asan ko asike nakana koman kan ne to wanayo e ka ngai te kana Mauri FM 89.9 ya bubusi te kuna re toka toka ndi pam pas nakana kaina mai kai korapa Ah, ya rekan kan yang kaya kuna mari ko tangi da tieto ko tokan dipem te nga pung ei. Na katangan kan yang kuna mayo kan tani nga. Pa kuna kan ako roi kay na may kan yon ka kan ako rawan na pe kan wan te inga pung ayo. Kesa katangan mo ang kan yang kuna may ko tangi riayo.

Ahupan de Medona Benumrayon, Mary of M89.9, and Ding Apungegi, Han Ratayo and Kaye Pondroy with the Minisimuin, Chot de Bimetawana. And the day on Kane Na Katangana Rongo Arasponsa and the Miawaka in Apunde Nakonking Apung Yanti Angapa Rikiti Nenara Rongo Yue Sakai Dua was talk about the Rongo Yipkinte. Terdiri orang yang tanya yo pun kanan dan orang orang respons dan terima uang ya. Ada senarian kan aku angkai ngah pun kau mengen nanti tu songra. Nah kan aku angkai dan aku minta tanya yo pak na orang raya kena. Atera kan wan wan te. Tepuk taki. Ada kan orang yang kan dia bapak tukar kanan dan terima uang ya. Ina nanti ngah pun korak ina nanti wekai yo.